0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini. Edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Seperti biasa, selamat pagi Pasisi akan hadir menemani sahabat semuanya sampai jam 8:30 saja ya. Untuk pagi hari ini yang lagi sarapan pagi juga, menikmati secangkir kopi ataupun cemilan-cemilan juga untuk hari ini yang biasanya makan pagi. Ya, kita temani aja dengan teman-teman yang asik aja untuk di ruang kerja hari ini ya, 0823744145 91 buat sahabat semuanya di minggu ini boleh bergabung ya. Dan hari Minggu biasanya nih waktu yang tepat juga atau waktu yang pas juga nih untuk menikmati sarapan tanpa dikejar waktu juga. Kemudian sahabat juga memasak makanan favorit atau membeli menu yang sudah lama ingin dicoba. Gak perlu membuat menu yang rumit ya, karena makanan sederhana pun bisa terasa lebih menyenangkan ketika dinikmati dengan tenang. Duduk dan nikmati makanan dengan perlahan sahabat. Kalau biasanya di sarapan dilakukan sambil bersiap bekerja atau memeriksa ponsel, kali ini sahabat bisa nih benar-benar menikmati setiap suapan dan suasana pagi ini. Letakkan ponsel terlebih dulu nih sahabat ya, sebentar saja agar perhatiannya gak terus berbagi ya dengan notifikasi ataupun berbagi hal yang lainnya. Momen sederhana ini sahabat juga bisa menjadi cara ya untuk memulai minggu dengan lebih santai. Setelah sarapan, sahabat bisa nih melanjutkan hari sesuai suasana hati tanpa harus langsung mengejar berbagai agenda. Nikmati nih sahabat hari ini dengan program kita nih. Selamat pagi Pasisya juga bisa nih sahabat untuk berbagi informasi juga. Kita sapa dulu buat Adit yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Adit. Iya Adit. Oh, udah bangun ternyata Adit ya. Oh, dari tadi. Udah biasa bangun pagi. Iya, ini memang harus dibiasakan. Kita emang harus sholat subuh dulu ya kan?
1: Di rumah kayak gitu juga kan.
0: Oh, di rumah juga kayak gitu. Iya deh. Orang yang mau wisuda ya, ini September, Oktober, November, Desember ya Adit ya.
1: Iya.
0: Udah ada persiapan nih sepertinya Adit nih.
1: Ya kak, keluarganya datang semua nanti.
0: Keluarga datang semua, iya deh. Semoga Adit sukses terus berkarya ya.
1: Amin. Kalau mau wisuda di foto dulu nanti dikirim ke Radio Langis FM.
0: Oh gitu. No. Boleh nih secara langsung atau, juga gitu ya.
1: Boleh kirim ke nomor radio nggak kak?
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa, ya kan biasa aja itu. Adit kan memang merayakan hari bahagianya Adit nih yang udah lulus wisuda juga, gitu ya kan? Udah nanti mau melanjutkan dengan kegiatan yang lainnya yang bermanfaat, nggak ada salahnya juga kok Adit, biasa aja.
1: Mau buka klinik pijat juga di rumah nih kak.
0: Iya. Ini udah dari apa ya? Udah dari lama-lama diinformasikan nih. Siapa tahu nanti juga ya, ada kak. Sahabat-sahabat kita yang mau kesana gitu.
1: Amin. Doain aja lah kak.
0: Iya doain aja ya.
1: Ini kak, udah 4 tahun di panti nih kak.
0: Udah 4 tahun, udah suka dukanya di sana. Pasti sedih ya kalau berpisah.
1: Banyak lah. Suka dukanya di panti banyak, yang sebenarnya banyak sayang ke aku kan gitu.
0: Membimbing Adit banyak, gitu ya kan. Tapi
1: banyak orang sayang gak Adit Siko kak.
0: Alhamdulillah. Iya, katanya emang kayak gitu loh. Banyak orang yang sayang, banyak juga yang benci gitu loh.
1: Iya.
0: Memang itu keadaan dunia sekarang.
1: Mainan gimana kak? Ini cerah nih kak.
0: Sama cerah di sini Dit. Semoga aja cerah sampai sore.
1: Amin. Nanti siang ke Bang Kibo kabarnya jalan ya.
0: Iya
1: kabar Bang. Kabar itu dari mana?
0: Iya Bang Kibo nanti. Ada Bang Kibo di siang ini.
1: Eci Daniel kemana kak?
0: Eci Daniel ada kegiatan lain. Jadi memang ada Bang Kibo aja yang naik untuk sementara waktu.
1: Gitu, gimana nih kak? kita lalu lintas di Bainan? Enggak.
0: Lalu lintas apa ya? Kayaknya biasa aja Didit ya, apalagi hari Minggu. Kota Bainan tercinta ya lancar, aman. Ya kondusif nah, aja nih? Gitu.
1: Ya kayaknya ada kegiatan paper kumbar ya yang mau olahraga ya.
0: Udah dimulai loh Dit, yang mana kemarin udah dibuka langsung ya kan. Ada wakil bupati juga yang membuka langsung nih Pak Prof yang ke-16. Dan pesisir selatan, nah, juga, apa Dit?
1: Kalau boleh tahu disabilitas boleh ikut gak yang kena netra gitu?
0: Gak tahu juga Kak Vini informasi yang itu Dit. Nantilah mungkin nah, ada, coba. Iya nanti kalau untuk yang Koni nanti ya Kak Vitanya. Biasanya bisa loh. Ya. Kadang ya, kita juga ada kelebihan masing-masing juga gitu kan.
1: Nanti mau ikut olahraga disabilitas ada nggak?
0: Oh gitu. Oke lah nanti lah Kak Vitanya sama Koninya ya. Tapi sekarang Koninya lagi di apa nih, lagi di Peprov juga nih.
1: Oh gitu.
0: Iya. Nanti ditanya langsung. Apa Dit?
1: Boleh request lagi.
0: Boleh. Ujung-ujungnya juga request Adit nih.
1: Request lagunya dari miliknya BCL Kak.
0: Aduh BCL sekarang ya. Apa judulnya Dit?
1: Apa yang ada di bunga citra lestari, apa yang ada judulnya Kak di playlist?
0: Yang baru, yang lama atau yang terlama?
1: Yang lama deh, maksudnya yang baru sih.
0: Yang baru mungkin ada kali ya BCL.
1: Yang lama Kak. Yang lama aja deh. Yang lama itu cukup mendalam lagunya.
0: Wow. BCL ya, Bunga Citra Lestari. Ada Karena Aku Cinta Kau, Cinta Sejati, Memulai Kembali.
1: Cinta Sejati aja deh.
0: Cinta Sejati. Oke Adit, ini dirilisnya tahun 2024.
1: Udah lama tuh Kak.
0: 2024, iya 2 tahunnya. Itu aja Adit.
1: Boleh minta 2 gak Kak?
0: Apa satu lagi, kalau Adit ini biasanya 2 pagi-pagi ini, gak apa-apa lah.
1: Satu lagi dan miliknya Ma Arif, Mencintai Tapi Tak Bersama.
0: Wah, aduh. Tapa galau jadinya kita nih.
1: Daripada lagu Selamat Pagi Luka diminta lukanya enggak ada selamat pagi kan.
0: Ya usah luka itu diucapkan selamat Adit. Yang paling diucapkan selamat tinggal, jangan diucapkan selamat pagi.
1: Kemarin Eci bertanya Kak, tahun ini apa harapan Adit? Tahun ini apa nanti hampa jadi kan.
0: Nah, kenapa bisa begitu hampa? Jangan dong kayak lagu Ari Lasso jadinya.
1: Tahun ini kan mama enggak ada, jadi tahun ini hampa.
0: Iya, Dit, tahu Kak Vinya. Makanya kita juga harus lebih semangat gitu biar melihat mama tersenyum di sana gitu, Dit. Jangan hampa dong harapannya kan. Tetap semangat gitu. Buktikan ke dunia ya, Adit bisa gitu kan.
1: Kemarin Eci Daniel bertanya kan, gimana nih hari ini hampa dong, mama nggak ada kan tuh Adit, nyanyiin Muara Kasih Bunda tuh tabok tangisan Adit, ingat mama.
0: Sedih deh jadinya nih Kak Vini.
1: Lagu Muara Kasih Bunda tuh mendalam sekali Kak.
0: Iya benar. Gak apa-apa ya kan, apalagi kita juga menghayati setiap tembang-tembang yang ada. Kadang itu ada sebuah kisah, kadang kita ada yang suka gitu ya kan dengan tembang yang kita request. Gak harus juga sama dengan nasib yang kita alami, dengan tembang yang kita putarkan tersebut, ya kan?
1: Ya, itu ya. Ya, jadi kemarin tahun ini apa itu tadi? Boleh salam enggak?
0: Boleh Dit, buat siapa salamnya?
1: Nya buat papa yang lagi di rumah semoga dia mendengarkan.
0: Iya.
1: Buat kakak, buat ponakan Winara sama Raya. Buat abang, buatnya Bang Musjaya udah gabung nggak Kak?
0: Belum, nanti palingan setelah Adit.
1: Salam untuk Bang Musjaya.
0: Iya.
1: Viora Fanda, kangen juga dengan suara Viora Fanda, siaran lagi dong, bisa.
0: Oh gak bisa nih, udah ngawainnya udah padat nih. Iya terus?
1: tak lupa juga dengan Wang Nandito ni. Wang Nandito dalam Mang Adi Sarahamin ni.
0: Oh iya.
1: Dengar juga itu.
0: Mang Den Bang Nandito Soya.
1: Oh, enggak. Kemana dia abang tu kak? Enggak dengar lagi soal dia.
0: Oh, ada gawe lain tu. Udah banyak aktivitas lain juga. Udah banyak ya yang sukses-sukses juga semuanya.
1: Salam untuk Oni Zaidar. Waktu itu di 93 aku dengan Oni Zaidar yang berpantun-pantun.
0: Oni Zaidar juga ada gawainya yang lain. Udah banyak yang sukses buatnya. Semua lah ya. Pokoknya yang ex-premier.
1: Buat Kak Gaby Pangkaitaro.
0: Ya, dengar rendangnya.
1: Dengarin dong Kak, Radio Langit FM Kak Gaby itu.
0: Kak Gaby ya, udah sibuk dengar rendangnya. Ya udah belilah rendangnya Kak Gaby.
1: Oh, enggak tahu dengan Kak Gaby suaranya enggak siaran lagi.
0: Iya, terus siapa lagi salamnya lagi nih?
1: Buat Lanar Kesa. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Ayah Safira nih yang lagi di rumah. Buatnya Pio, buatnya Adel, buatnya MC Daniel, buatnya Bang Rio Kibo. Selamat pagi Bang Rio Kibo. Udah bangun Bang?
0: Udah nih Bang Kibo nih, udah bangun nih.
1: Ya, selamat ngopi pagi Bang Kibo. Udah ngopi pagi Bang Kibo.
0: Ngopi ya, nih Bang Kibo, ngopi.
1: Di Siti.
0: Ya.
1: Mau. Hayatinya banyak kesibukan sekarang. Bungkus aja deh Kak. Suruh sama lagi Kak, salamnya Kak.
0: Oke, Adit. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit yang sudah bergabung di Padang juga, yang katanya sih ini mau wisuda ya. Oke deh, kita masih tetap tunggu nih sahabat yang mau bergabung lagi. Sebari juga menemani nih untuk aktivitasnya hari ini. Di minggu ini suasana cukup cerah juga semoga ya. Karena banyak juga cucian. Ini ibu-ibu nih ya kan biasanya. Dan juga nih sahabat, selamat pagi untuk semuanya. Jangan lupa untuk sarapan pagi. Utamakan sarapan ya, karena itu nyata kenyangnya gitu, daripada harapan yang kadang ya hilang begitu saja. Oke lah, selamat pagi, selamat menikmati sarapan favorit juga hari ini. Yang mana memang kalau untuk sederhana ya, di momen yang cukup kita mulai aja untuk hari ini dengan bersyukur. Memulai minggu dengan lebih santai aja gitu ya kan. Karena setelah sarapan sahabat-sahabat juga bisa melakukan hari sesuai suasana hati, tanpa harus langsung nih mengejar berbagai agenda. Nikmati waktu yang tersedia sebelum kembali menjalani rutinitas di minggu berikutnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan

atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

11,2 lagi saya FM berbuat untuk hari ini. Sudah di mana 3 ya dari pukul 8 pagi. Halo, selamat pagi aja untuk semuanya. Untuk hari yang begitu cerah suasana hari ini seperti secerah hati sahabat semua andanya ya. Jadi di sini sahabat untuk hari Minggu itu biasanya memang melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja. Jadi sahabat juga harus nih menikmati Minggu pagi dengan jalan santai aja, nggak harus berat ya, bersepeda juga bisa, sekadar ya bergerak di sekitar rumah aja bisa menjadi pilihan. Pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh aja nih sahabat, dan waktu yang sahabat punya agar tetap terasa nyaman. Pilih kegiatan yang memang terasa menyenangkan agar sahabat gak menganggapnya sebagai beban tambahan. Kalau sudah ingin bersantai, peregangan singkat ataupun berjalan sebentar juga sudah cukup. Dengan begitu, Minggu pagi tetap terasa santai sambil memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak ya. Jadi di sini juga menyiapkan kebutuhan untuk minggu depan. Jadi setelah melakukan dengan aktivitas-aktivitas yang banyak juga, Minggu pagi juga bisa menjadi waktu yang tepat nih untuk melakukan persiapan kecil. Sahabat bisa melihat jadwal minggu depan, memilih pakaian kerja ataupun mencatat beberapa hal yang perlu dilakukan. Gak perlu membuat daftar yang terlalu panjang, karena cukup siapkan saja hal-hal yang penting agar sahabat gak terlalu terburu-buru ketika Senin tiba. Minggu pagi gak harus dipenuhi berbagai aktivitas produktif, sahabat berhak nih menikmati waktu luang dengan cara yang membuat sahabat sendiri itu merasa lebih nyaman. Pilih beberapa kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan dan energi weekend ya, agar terasa itu menyenangkan sebelum kembali menjalani rutinitas di minggu berikutnya.

Untuk sahabat yang mau bergabung kembali, boleh silakan ya 0823 7441 4591. Ternyata memang sahabat, untuk hari Minggu itu banyak hal-hal yang perlu kita nikmati gitu ya kan. Dan ada nih beberapa hal yang sangat membuat kita lebih apa ya, lebih ke intinya itu menikmati hari Minggu itu dengan cara kita sendiri. Tapi kini ada nih sahabat ala-ala orang Perancis gitu ya kan. Jadi memang sebagian besar dari kita menghabiskan hari Minggu itu untuk menyelesaikan berbagai urusan gitu ya kan, membersihkan rumah, bahkan merasa cemas menghadapi hari Senin. Namun hal ini juga tidak berlaku di Perancis sahabat, di mana orang-orangnya menghabiskan hari Minggu itu tidak dikhususkan untuk membereskan rumah saja. Jadi baru-baru ini mendapatkan perhatian juga lebih luas di media sosial, di mana orang-orang mulai mengadopsi kebiasaan orang Perancis sebagai cara untuk mengatasi kelelahan dan mengisi ulang energi untuk minggu yang akan datang. Aktivitas Friends and Day termasuk beristirahat itu merenung, menjalin kembali kehubungan gitu ya, dan menyegarkan diri. Ingin hari Minggu sahabat itu terasa berbeda, ketahui ya sahabat, yang lebih banyak itu apa Friends and Day itu, manfaat serta praktik yang bisa kita lakukan di hari Minggu ini ala orang Perancis. Nah gitu, jadi di Perancis hari Minggu itu dianggap sebagai istirahat penting yang memberikan ruang untuk bernafas, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Bukannya bersantai dan membelikan diri untuk hari Senin, hari Minggu itu seringkali itu dipenuhi dengan tugas-tugas dari daftar tugas yang tidak ada habisnya. Bahkan saat bersantai, banyak orang cenderung memikirkan daftar tugas mereka gitu ya. Dan biasanya hal yang masih dipikirkan pada hari Minggu itu misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, email, hingga tanggung jawab keluarga yang menjadi prioritas. Tidak heran nih sahabat, banyak orang masih merasa cemas ya dan kelelahan pada Senin pagi. Juga cara menikmatinya di sini, tidak ada cara yang paling tepat sahabat untuk memperhatikan dari Friends and Day ini. Hari istirahat bahkan tidak harus hari Minggu jika sahabat memiliki jadwal mingguan yang tidak pada umumnya. Nah pertama, sahabat juga harus nih membuat keputusan bahwa sahabat tidak akan memaksimalkan setiap menit hari Minggu. Sahabat akan fokus pada kesenangan sederhana namun bermakna, seperti bersantai dengan kopi yang menjadi dingin karena terlalu lama membaca koran, atau berjalan-jalan tanpa tujuan yang pasti hingga menikmati makan siang yang berlanjut hingga sore hari ya, tanpa waktu berakhir yang resmi. Sahabat akan mengaktifkan mode dan distract pada ponselnya, atau sahabat akan mematikannya sepenuhnya gitu. Jadi kalau untuk contohnya di sini, kalau aktivitas dari orang-orang Perancis itu, yang pertama tidurlah sepuasnya gitu, karena saat bangun kita juga bisa duduk di dekat jendela saja sambil menikmati secangkir kopi. Lakukan perawatan juga, masak sesuatu yang butuhkan waktu lama, bawalah buku dan selimut ke taman katanya, dan kunjungi pasar loak atau pasar petani. Jadi berjalan-jalan tanpa tujuan, orang Perancis bahkan punya kata untuk ini gitu loh. Jadi berkumpul bersama keluarga juga, kerjakan teka-teki sama mendengarkan musik. Aduh banyak ya. Mungkin dengan istilah-istilah tersebut, orang Perancis itu menikmati hari Minggu tanpa beban gitu sahabat, tanpa rencana, tanpa kegiatan produktif, dan tanpa target apapun, demi mengisi energi dalam menghadapi hari-hari sibuk setelahnya. Sahabat tertarik mungkin ya mengikuti gaya orang Perancis ini, boleh ya kan, karena memang gak ada bedanya juga dengan apa-apa yang mungkin kita lakukan setiap hari, hampir sama gitu ya.

Pernikahkan kamu dengan anak saya sekarang pakapa tapa binti sekarang beribupa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai sah semuanya. Oke.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salimpainan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di program Varian Kisah hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Ombudsman mengatakan kasus pertalite berendapan di Sumatera Barat tidak selesai dengan pemberian kompensasi. Akar penyebab munculnya endapan pada pertalite di Sumatera Barat belum diketahui, meski proses investigasi rantai pasok telah dilakukan. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Adal Wahidi menyatakan bahwa investigasi bersama pihak Pertamina masih terus berlangsung guna menyusuri seluruh jalur distribusi. Adal menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumentasi hasil pengujian kualitas di laboratorium pada setiap tahapan distribusi tidak menunjukkan adanya kelainan. Namun, Adal juga menilai terdapat kejanggalan besar antara hasil dokumen laboratorium yang formal dengan kondisi real bahan bakar di tengah masyarakat. Guna membuka rahasia akar masalah yang membahayakan kendaraan konsumen, Adal menegaskan perlunya langkah penanganan yang lebih mendalam dan tegas. Di sisi lain, Adal juga menyampaikan bahwa Pertamina telah membuka kanal pengaduan dan validasi bagi masyarakat yang terdampak BBM berendapan tersebut. Mengenai bentuk ganti rugi, Adal memandang bahwa kompensasi yang disediakan saat ini berfokus pada penanganan kerusakan fisik kendaraan untuk mengganti biaya perbaikan kendaraan di bengkel. Ia juga menyatakan bahwa mekanisme penggantian biaya bengkel tersebut dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kondisi kendaraan konsumen. Adal menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bentuk ganti rugi lain yang disiapkan di luar biaya servis kendaraan. Perihal ketatnya proses sangat syarat validasi, Adal juga menilai hal tersebut diperlukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitasi anggaran. Ia menyatakan bahwa persyaratan seperti bukti pembelian dan foto pendukung diterapkan untuk menghindari laporan fiktif sekaligus menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan pembaruan data terakhir yang diterima Ombudsman, sudah 149 warga yang melaporkan masalah pertalite berendapan tersebut ke Pertamina. Adal menegaskan komitmen lembaga pengawas publik tersebut untuk terus mengawal penuntasan kasus ini hingga tuntas. Pihaknya melakukan hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen Pertamina. Di sisi lain, Adal menegaskan Adal mengapresiasi keterbukaan Pertamina selama proses pemeriksaan berlangsung. Pertamina responsif menangani aduan dan membuka akses bagi masyarakat untuk melihat langsung proses bisnis di depot penyimpanan.

Tekanan inflasi Sumatera Barat, Bank Indonesia ingatkan resiko bencana hingga disparitas harga antar wilayah. Bank Indonesia mengingatkan sejumlah resiko yang dapat kembali menekan inflasi daerah. Meski inflasi tahunan Sumatera Barat pada September terus melandai dan telah kembali berada dalam sasaran nasional. Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat M. Abdul Majid Ikram menyatakan, resiko tersebut antara lain gangguan produksi akibat cuaca ekstrim dan bencana alam, hambatan distribusi dan pasokan antar daerah hingga disparitas harga antar wilayah. Selain itu, tekanan inflasi juga dapat berasal dari kenaikan harga pangan dan energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memicu imported inflation. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan Sumatera Barat pada September tercatat 3,50% turun dibandingkan Agustus 2026 mencapai 3,76%. Pada September, cabai merah menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi bulanan yakni 0,47%. Kenaikan harga dipenuhi meningkatnya pengiriman cabai keluar Sumatera Barat di tengah penurunan produksi nasional. Berkurangnya pasokan dari sejumlah wilayah terdampak erupsi dan karhutla, serta serangan organisme pengganggu tanaman. Selain cabai merah, daging ayam, beras, cabai hijau, dan ikan cakalang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Budget menyatakan penguatan ketahanan pangan yang juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas hortikultura, pengembangan urban farming, serta pemberdayaan kelompok tani kempen cabai merah. Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5%, namun kewaspadaan terhadap risiko bencana, distribusi dan disparitas harga tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
5: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
6: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
5: Segera laksanakan. Aku nggak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
6: Siap laksanakan!
7: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
8: Kenapa, Dok?
7: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
9: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
10: Ya bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
11: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
12: Apa yang mereka bicarakan?
13: Mereka akan membersihkan

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
2: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 1.400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 1.400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
8: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
7: lo kok merokok?
8: Katanya mau olahraga, jogging.
7: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
8: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
7: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
8: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
9: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
10: Hey Dad, lari yuk.
11: Ah, kamu sendiri aja dulu Ben.
10: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
11: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
10: Masa?
11: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
10: Oh, ya?
11: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
10: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
11: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
10: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
11: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
10: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
11: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
10: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
11: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
10: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
11: Ayo.
9: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Cilik. Dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Besok giliran kakak Ubi yang mengalah.
1: Oke.
2: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Kabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Mutiara untuk anak berbakti. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur.
3: Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu.
2: Namun, sayang sekali, dari 4 anak lelaki yang dia miliki, hanya ada 1 anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak.
4: Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya, ya.
3: Amin.
2: Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat, semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain.
3: Nak, bantu ayah memanen padi ya.
5: Ah, tidak mau. Aku malas.
6: Kan sudah ada si Faiz.
2: Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada 4 anaknya.
5: Yuhu, aku dapat uang lagi.
2: Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya.
3: Untuk apa, nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian?
5: Pokoknya, kami minta lagi.
2: Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja, saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah.
4: Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup.
2: Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya.
4: Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah.
3: Hati-hati ya, nak. Semoga Allah selalu melindungimu.
2: Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya.
4: Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu.
2: 1 jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya.
3: Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu.
2: Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata,
3: "Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, Nak."
2: Belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah.
4: "Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang?"
2: Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat.
5: "Ladang sayur ini untukku sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu.
6: Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku.
5: Kandang domba dan sepeta ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh. Berterima kasihlah kepada kami."
4: "Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku."
2: Hari itu juga, Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik.
7: "Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku?"
3: "Kemarilah, bantu aku memerah susu ini."
2: Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu.
3: "Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu."
4: "Uang untukku ya?"
3: "Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri."
2: Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya.
3: Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah?"
7: "Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja."
2: Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus.
3: "Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya?"
2: Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi.
3: "Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja."
2: Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon. Persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi.
3: "Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja. Karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku."
2: Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar.
3: "Aku akan membeli ikan besar ini. Berapa harganya?"
8: "Cukup 5 dirham saja, anak muda."
2: Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang.
8: Semoga hidupmu penuh berkah.
2: Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya.
4: Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membeli ikan ini.
7: Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang.
2: Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan.
4: Apa ini? Masya Allah.
7: Ada apa suamiku?
4: Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan.
7: Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali.
2: Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan.
3: Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi.
4: Berapa harga yang kau berikan?
3: 100 dinar.
2: Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia.
3: Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil.
4: Jadi, mutiara itu juga dari ayah?
3: Benar. Aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti.
2: Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
9: Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak.
4: Sama-sama, Nek.
2: Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.
10: Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
11: Badai akan segera datang.
10: Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.
12: Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran.
13: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih bersorakan Vivi menemani untuk hari Minggu ini sahabat di wisata hari ini, edisi Minggu di tanggal 4 Oktober 2026. Dan saatnya, waktunya kita untuk refreshing sejenak ya dari rutinitas aktivitas yang banyak di kita sudah lakukan dalam beberapa minggu ini. Dan juga hari yang pas banget nih buat keluar rumah juga, cari suasana baru ataupun sekadar menikmati indahnya pesisir selatan. Karena liburan itu gak selalu harus jauh dan mahal, kadang destinasi yang dekat justru punya cerita dan pemandangan yang bikin kita ingin datang lagi. Ada yang hari ini mau ke pantai juga mungkin ya, atau menikmati suasana pegunungan, atau justru memilih jalan santai dan kulineran bersama keluarga. Apapun itu nanti semoga bisa memberikan kebahagiaan tersendiri aja nih. Minggu boleh jalan-jalan sahabat ya, tapi jangan lupa juga jaga kesehatan, jaga keselamatan, hormati lingkungan, bawa pulang juga cerita indah bukan sampahnya. Karena Kabupaten Pesisir Selatan itu punya banyak tempat juga yang menarik untuk kita jelajahi, bahkan pengelolanya beberapa destinasi seperti Pulau Pemutusan dan Pulau Pagang kini juga mulai menggunakan etiketing. Jadi luar biasa juga nih sahabat, udah banyak juga kemajuannya. Nanti kita akan bahas lagi wisata Pesisir Selatan yang akan menemani sahabat semuanya sampai jam 11 ini dengan teman-teman PAP Indonesia menemani aktivitas sahabat. Selamat bergabung aja buat semuanya di hari ini sahabat yang bergabung melalui via streaming di Radio Box Online atau Radio Garden di LPP Langkisah FM ya, dan juga yang mendengarkan melalui bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita gak bisa sebutkan satu persatu namanya, pokoknya semua yang lagi dengerin aja, yang lagi stay tune terus ya kan, yang gak pernah absen untuk mendengarkan Radio Langkisah FM. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas. Dan untuk hari ini, kalau untuk kita jalan-jalan pergi ke Pulau Pemutusan aja deh ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal juga di Sumatera Barat. Keunikannya bukan hanya terletak pada pasir putih, laut yang jernih dan perbukitan hijau, tapi juga nih pada asal-usul namanya yang berkaitan dengan fenomena alam. Nanti kita akan hadir kembali untuk pembahasannya sahabat, beberapa asal-usul ya dari nama Pemutusan ini.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langgis FM sahabat, kali ini kita masih di program Wisata Pesisir Selatan. Kita hadir kembali dengan informasi tentang Pulau Pemutusan ya, yang merupakan juga salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal di Sumatera Barat. Jadi memang untuk Pulau Pemutusan sendiri itu adalah merupakan daratan yang masih menyatu dengan Pulau Sumatera. Jadi ketika air laut pasang, bagian daratan rendah yang menghubungkan dengan daratan utama dapat tertutup air laut. Akibatnya kawasan ini pun terlihat seperti pulau yang terpisah. Fenomena alam inilah yang diyakini menjadi asal-usul nama Pemutusan.

Ya, untuk kali ini sahabat terkenal ya pada sejarahnya itu Pulau Pemutusan sendiri belum banyak dikenal oleh wisatawan. Jadi menurut pemberitaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat di pada tahun 2014, seorang penjaga pulau bernama Polin menyebutkan bahwa kawasan ini dahulunya dikenal sebagai Pulau Polin karena ia menjadi orang yang menjaga pulau tersebut. Pulau ini awalnya lebih sering menjadi tempat persinggahan para penyelam dan pecinta olahraga air. Seiring waktu, keindahan alamnya mulai menarik perhatian wisatawan yang mana masyarakat setempat turut mengelolanya secara swadaya. Dan juga sahabat, Pulau Pemutusan berada di kawasan pesisir Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Luasnya diperkirakan sekitar 8 hektar dan ada beberapa daya tarik di sana, yaitu pantai pasir putih yang cocok untuk bersantai menikmati suasana laut, juga perbukitan hijau dan keindahan bawah laut, juga pemandangan dari ketinggian. Nah, di sini sahabat, di balik keindahannya ternyata ada cerita menarik tentang asal-usul nama pulau ini. Kata Pemutusan berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti terputus. Menariknya, kawasan ini pun juga sebenarnya masih menyatu dengan daratan Pulau Sumatera. Sekarang, Pulau Pemutusan jadi salah satu pilihan wisata untuk menikmati pasir putih, perbukitan hijau, dan panorama laut yang memanjakan mata. Jadi di sini sahabat, kalau diberi kesempatan berlibur ke Pulau Pemutusan, kira-kira apa yang paling ingin dilakukan? Menikmati pemandangan dari atas bukit, bersantai di pantai, atau menjelajahi keindahan bawah lautnya. Nah, banyak yang perlu kita jelajahi di sana. Nah, di sini mungkin tempat-tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi. Salah satunya tempat di Kabupaten Pesisir Selatan ini, tempatnya di Mandeh ya, yang juga bisa kita jelajahi untuk hari ini. Dan yang paling perlu dipersiapkan adalah untuk banyak hal ya. Yang pertama, jangan lupa juga untuk bawa perlengkapan yang diperlukan. Kemudian dicek kembali apakah ada bawang ya, ada barang-barang yang ketinggalan, dan juga mungkin bisa menyediakan beberapa budget ya untuk berlibur di sana.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion NHK, maksud kami HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
2: Scott feeds it forward, here's Bellingham into Kane, first chance of the game, first goal.
3: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
4: Saya turut itu semua prihatin.
3: Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Swiatek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC Andi Arsetiki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua babak ini ya, babak satu, babak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Modern Jakarta tumbangkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Good Friend untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
5: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini masih dengar rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Ya, sekaitan dengan informasi KM Virgo, pendengar. Tim penyelam gabungan telah mengevakuasi 50 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa hingga akhir hari ke-21 operasi SAR ya. Proses pencarian bawah air tersebut berlangsung dalam kondisi penuh keterbatasan mulai dari cuaca, kondisi bangkai kapal, visibilitas rendah hingga risiko keselamatan penyelam. Nah, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan penyelaman menjadi salah satu metode penting dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Dalam pelaksananya, tim rata-rata melakukan 4 hingga 5 sorti setiap hari dengan 2 sampai 3 tim yang masing-masing terdiri atas 5 penyelam. Ya, penyelaman mulai dilakukan sekitar hari ketiga setelah kecelakaan pada Ahad 13 September 2026 dengan waktu operasi pukul 9.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hingga hari ke-21, metode tersebut telah menghasilkan evakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia dari dalam kapal.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kan bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya, konsisten mempertahankan ya agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya, karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu agar selalu saja dia ya bisa mempertahankannya, ini butuh istiqomah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitas ya, dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. Karena dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya. Misalnya jumlah zikir. Ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, baik memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah, ini semua atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang bunyinya Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya, tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya, untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya. Kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia. Sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqomah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaannya. Dan ayat ini mencakup umum. Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَّةٍ أَنْكَثَى. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ya, kepada kita agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu. Meninggalkan lagi semua itu. Dan subhanallah, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu, misalnya Anda berpuasa, Anda sholat. Misalnya kita bicara sunnah ya, kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai sholat malam, Anda mulai puasa sunnah, Anda mulai menjaga zikir pagi petang, Anda mulai membaca Al-Quran, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah, di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi ya, agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja ya menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ke tahap istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga. Ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok. Kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau zikir pagi nanti aja menjelang duhur. Nanti aja menjelang asar, akhirnya masuk asar lewatlah zikir pagi. Sementara ibadah zikir pagi hanya ada di pagi hari. Nggak layak dibaca untuk bukannya sudah tidak pas ya untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak, bukan tidak layak, tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafad daripada dari kalimat asbahna menjadi amsaina gitu kan. Dari tadinya pagi hari, kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah, jadi syaitan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umroh. Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini dia, berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi keras. Ya. Ayat ini jelas sekali. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqomah, konsisten. Misalnya nabi-nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqamah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqamah di waktu tertentu, ya, kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah. Di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin. Teman-teman yang membisikkan bisikan-bisikan syaitan agar Anda tidak istiqamah, Anda mulai nggak apa-apalah, ayolah, ya nggak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah nggak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ah, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustaz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang da'i Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan setan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut. Mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10, nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun, kata Nabi SAW, siapa yang ya, menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri misalnya di level 10 tadi. Mulai ada godaan syaitan, kita lawan a'udzu minasyaitonir rajim. Mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8. Nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah. Bahkan di media pun sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah, untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendokar lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah, Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali, oh ya akhi silakan, Allah itu maha pengampun. Nah, dirangkul kembali. Ada tidak. Ada sebagian orang mengatakan, ah itu, kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah akhirnya dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka enggak terima kamu. Kamu lebih bisa komoditas ini. Sudahlah, enggak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah ini yang sedang kita singgung dalam bab ini teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan. Ya, semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa enggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi, dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya, sekali akan membersihkan dosa. Kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak motivasi kita. Dari umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya. Agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus, ya, beribadah terus-menerus, karena kalau tidak syaitan akan mengendurkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi teman-teman sekarang. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqomah, nah, mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya nggak mau sekolah lagi. Udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia nggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia nggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi. Lanjutkan SMA. Kalau di pesantren, tsanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu, tamat SMA. Ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan. Nggak usah gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat, godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah nggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, mulai SMA sudahlah kerja aja, nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah. Sekali dia masuk, dia tetap pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan saya bilang, lanjutkan semangat. Siapapun ikhwah selesai S1. Mumpung ada kesempatan lanjut ke S2 terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu ya. Mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2, selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2 tidak ada S3, kenapa? Lanjut S3, selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi ya sudah, tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2 juta setengah, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka level, terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada 2 orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya. Si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya. 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B, enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa enggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya, ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik, kan begitu. Nah, itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya, si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi, bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali, ya, untuk kita jaga. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan masalah itu, ya. Janganlah mereka, orang-orang beriman di masa kita sekarang ini, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga. Selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya, terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya, atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%, jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustadz, Anda menjadi seorang ustazah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafid atau hafidah Quran misalnya. Ya, tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 itu sangat jarang kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10, bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan. Ya, kalaupun dia turun, tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan, maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung teman-teman sekalian. Jadi coba kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT sebagai amanah Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insyaallah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, si Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang ya, yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal tadi sudah kita singgung ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas, walaupun mungkin tidak sekhusyuk sebelumnya, tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau apa namanya secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah walaupun maknanya atau perintah Nabi SAW itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jangan jadi tolok ukur gitu. Ya. Dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi. Dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh itu butuhnya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami, kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, juara, Anda juga akan bersama dengan mereka ya. Baik, kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan, kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah ya. Allah berfirman yang bunyinya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, okay, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ya, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan dia dengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan, malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih karena ketinggalan dunia kalian. Tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Itu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, Qatada, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqamah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abul Aliya As-Su'di, ya, mengatakan istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqamah dalam keikhlasannya supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asar dia riya. Istiqamah di situ kata Abu Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput sebagaimana ya. Pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqamah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqamah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqamah di atas ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban Allah sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Basri dan juga Qatadah rahimahumullah. Istiqamah di atas keikhlasan dalam beramal sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah SWT sebagaimana dinukil dari Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, tak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti ya hadiri ya atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan ya sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia suami istri. Dan dia meninggal atau mereka duanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya. Siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja. Ya. Tapi kalau ini enggak, di saat mau meninggal disebutkan, malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi, enggak usah takut. Di kuburan enggak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga, sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga orang lagi ya hiruk-piruk orang luar biasa di sana, nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa depan mata di mahsyar kita bisa lihat gitu. Maka juga jangan sedih, enggak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan Allahumma anta rabbuna ya, farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Dan ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kurang mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya, ya. Abu Amr atau dalam riwayat dan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat, ya, satu pesan, ya, aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamata gairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala kul amantu billahi fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta Rabbuna, farzukna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqamahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqamah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya. Sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun. Maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya ini kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat terawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya, lalu dia cerai-beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan, paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas, selalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, Anda akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini khalili. Seseorang susah dengan agama sahabatnya, falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan, waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang ya mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
5: Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
6: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM sahabat, kembali di ekspresi pendengar di siang hari ini sahabat ya, masih bersama Rio Kibo di siang hari ini sahabat Langkis Tau yang mau mengekspresikan dirinya di ya, boleh gabung bersama kita di 082374414591. Selamat siang sahabat semuanya. Ya, kembali sahabat. Selamat kembali dari istirahat siangnya ya, habis sholat, makan, masih nyantai-nyantai ya menjelang sore, menunggu ya happy weekend ya buat yang sedang berliburan. Ya, setelah satu minggu bekerja, berkecimpung di dunia kerja, sekolah barangkali ya, hari ini libur. Selamat menikmati hari liburnya Adit ya. Halo Langkis FM, selamat siang.
1: Halo Radio FM, selamat siang Bang Kibo.
0: Selamat siang Adit, gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar Adit sehat, alhamdulillah Bang Kibo sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Adit sehat, walaupun agak ini agak pilek gitu sedikit.
1: Ya. Ya dong. Kalau obat flu kok ada obat?
0: Ada apa-apa?
1: Obatnya asam jeruk nipis, jeruk. Minum airnya tuh pakai air putih itu diminum.
0: Oh iya.
1: Pakai air kukung.
0: Air hangat-hangat ya.
1: Obat batu itu kan ada jeruk nipis.
0: Oh itu.
1: Dimasukkan airnya minum, pakai air ngilo-ngilo kuku atau air hangat lah.
0: Kasih jahe.
1: Diminum lagi. Kasih jahe.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Wah, oke. Okay. Ya, siap.
1: Itu batuk termanjur tuh.
0: Termanjur ya? Oke, okay, nanti kita coba ya, Adit ya. Terima kasih ya. Nah. Gimana Adit hari ini? Mau mengekspresikan apa hari ini Adit nih? Mau baca puisi? Mau selawat, mau apa?
1: Ekspresinya mau karaoke jangan nih.
0: Karaoke lagi ya, luar biasa Adit. Boleh.
1: Karaoke-nya dari musiknya Mansur S.
0: Mansur S.
1: Apa aja deh, gubuk bambu aja deh. Gantilah lagu itu, gantilah.
0: Bubuk bambu.
1: Tapi kita duet sama Bang Kibo ya.
0: Hai, Bang Kibo lagi susah ini nyanyinya. Lagi meler.
1: Kalau suara bagus tuh enak tuh didengar.
0: Bubuk bambu ya.
1: Nanti kita duetnya mau enggak?
0: Oh, oke. Okay. Bambu karaoke ya.
1: Karaoke bubuk bambu. Selamat siang Kak Vivi Fikri yang ada di rumah di Kota Pinang sana. Selamat mendengarkan Adit bernyanyi. Ada Abang Kibo? Lagunya Kibo?
0: Ya ini bukan?
1: Oke, mantap. Tinggal

0: intro 야 잠깐.
1: 인트로에? 고양이 고양.
0: 새끼 고양이 뭐? 고양이 뭐?
1: 고양이.
0: 고양이

0: Oke, Dit. Oke dong. Gimana?
1: Halo, Dit. Suara nggak? Adi kan suaranya bales nih. Tetap bagus. Kita tetap pede bernyanyi.
0: Ah, itu yang penting lah. Pede.
1: Jangan kita malu. Teknik berlagu kok. Cengkoknya pertama cengkok.
0: Yang kedua, cengki.
1: Mulut itu harus dibuka, jangan senyum. Cuma kita buka mulutnya sedikit.
0: Gitu ya.
1: Nah, baru menjelaskan suara. Namanya dinamika ya, sahabat yang kita
0: bernyanyi. Oke, Adit. Ada lagi?
1: Satu lagi dari miliknya Bang Adit, apa yang ada, Bang? Di dunia, Bang. Coba bikin Bang selain bambu, Bang.
0: Bagi Z. Megi Z.
1: Ini Bang Gibo udah berapa lama batinnya nih kalau boleh tahu?
0: Jatuh bangun aku.
1: Jatuh bangun, tapi temponya harus cocok sama dia, jangan temponya cepat tapi
0: ini paling cocok sama Adit temponya nih. Lihat Adit ya.
1: Tempo. Jangan cepat sekali, nanti aku nih keburu nyanyinya nanti ini loh. Jangan temponya cepat.
0: Ini tempo yang pas nih.

membawakan bulan ke pangkuanmu. Ya. Yeah. Jatuh bangun aku mencinta.

0: Gak sanggup abang, Dek.
1: Nyanyi aja ya, Dek. Dia suka MD, kita ambilkan di studio. Dek. Ya gimana nih, kakak lagi sampai ayah full ayah peti kakak rock ini sama-sama kita di
0: MCM. Iya.

0: Oke, okay, Adit. Thank you, Adit.
1: Boleh nambah lagi enggak?
0: Hah?
1: Boleh
0: nambah lagi enggak? Boleh enggak ya?
1: Boleh satu lagi nasib si Bujang
0: mau kita. Kalau nasib si Bujang lah. Adit bintang ya ini.
1: Tapi ajanya rendah ya. Jangan tinggi-tinggi sekali.
0: Nasi si Bujang Adit bintang ini.
1: Ya kita dulu sama Kiko.
0: Ya dua kita ya. Nasib si Bujang.
1: Oke, kalau dia apa nih? Nasib si Bujang ya, sahabat.
0: Iya. Oke, Dit. Are you ready to rock?
1: Ayo Dit, ayo Dit, coba lagi kau. Kita nyanyi.
0: Apa, Dit?
1: Ayo kita menyanyi.
0: Ayo.
1: Aku nggak bisa aja yo, kalau dunia lain nggak ada kalau kita sih bujang ini.
0: Di YouTube nggak ada, di radio lagi kisau cuma ada.
1: Itu.

0: Melodi dek, melodi. Musik. Untuk adik dan sadang di rantau, rajin-rajin balah jadi, untung tak bangki, batang terandam.
1: Mana salah dia, mana salah aku ini.

0: Adit ganteng, kinilah gadang. Tabang ki watang terandam, Dit. Saban talai, Dit, ya.
1: Gimana nih Bang Rio Kibo, suara Adit? Pas dia Bang Rio Kibo, lagu Nasi Sibu Jang, apakah bagus apa cekoknya?
0: Baguslah. Bagus suara Adit tu. Cuman ditahan-tahan pas ada tinggi tu, lepaskan saja.
1: Lepaskan saja
0: suara tingginya, nggak usah ditahan-tahan. Adik-adik tahan-tahan ya, itu tadi. Padahal udah bagus tuh.
1: Oh ya, boleh salam nggak?
0: Boleh dong.
1: Boleh. Salam ke Bang Kibo.
0: Iya, terima kasih Adit.
1: Bang Roma.
0: Iya.
1: Bang Febri. Bungkus aja deh, cuma sama lagi saya boleh request lagu.
0: Boleh.
1: Request lagunya dari Bunda Rita Sugiyanto, Dangdut boleh enggak?
0: Dangdut boleh enggak ya? Boleh dong.
1: Boleh dong. Jadi lagunya iming-iming aja deh.
0: Iming-iming saja. Iming.
1: Boleh dua enggak, Bang?
0: Boleh.
1: Satu lagi dari miliknya Revina Alvira, apa yang bagus lagunya, Bang?
0: Wah, itu kurang tahu, Bro. Coba
1: lihat, Bang, di playlist, Bang. Revina Alvira, Bang.
0: Dangdut lagi.
1: Oh, lagu seluruh aja deh dari Arif.
0: Arif ya?
1: Arif judulnya Mencintai Tapi Tak Bersama aja
0: nih, lagu dari Pagi. Mencintai Tapi Tidak Bersama ya, aduh.
1: Awak cinta juga tapi tidak bersama orang
0: itu. Waduh, pedih sekali ya.
1: Hari ini hujannya apa nih, harapan di tahun ini? Harapan di hampa kak aja.
0: Aduh.
1: Jadi hampa hidup ini. Ada.
0: Aduh.
1: Tahun cerita ada.
0: Aduh.
1: Oke, Bang, nanti boleh gabung lagi enggak, Bang? Jam berapa selesai karaoke spesial dengar, Bang?
0: Sebentar lagi yang 3.
1: Aduh.
0: Mencintai tapi tak bersama ya.
1: Ya, mencintai tapi tak bersama dari Arif. Jadi ini berapa waktu salat sekarang nih, Bang?
0: Waktu salat jam 15:10.
1: Oh, enggak terkejar lagi ya kalau untuk 7:04 karaoke. Oke,
0: Adik.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adit ganteng ya. Oke, Adit. Kita dengarkan lagu Iming-Iming dulu ya. Iming-Iming. Spesial buat Adit Ganteng ini ya. Ya, jangan kemana-mana, sama Lengkisau tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:2.103.143.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2:2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lanjus FM, sahabat Lanjus di mana pun berada ya. Di penghujung kebersamaan kita di ekspresi pendengar edisi hari ini, sahabat, di 4 Oktober 2026. Terima kasih sahabat Lanjus yang sudah bergabung ya, mendengarkan dan juga request lagu di siang hari ini, siang menjelang sore ya sahabat Lanjus. Tentunya sahabat jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya untuk sahabat Lanjus Sau. Sampai jam 10 nanti sahabat ya, kita 91,2 Lanjus FM akan mengudara untuk sahabat dimanapun berada. Baik sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lanjus Sau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya. Lucky
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lanjus FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sahabat Lanjus dari mana pun berada. Masih bersuarakan Reki Bodi sore hari ini, sahabat, kali ini dalam program Kuliner Pesisir, edisi 4 Oktober 2026.

Di kuliner pasti edisi kali ini, sahabat, kita akan bacakan sebuah artikel tentang kuliner pasisi, ya. Tentunya sahabat tak asing di telinga kita, ya, kuliner pasisi yang sudah familiar, yaitu rendang lokan. Dan ternyata sahabat, rendang lokan itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, ya, WBTB itu pada tahun 2023. Bagaimana diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menetapkan rendang lokan pesisir selatan sebagai dari Provinsi Sumatera Barat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di Jakarta pada 25 Oktober 2023. Yang mana pada saat itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Bapak Nadiem Makarim.

Di sahabat langit selalu dimanapun berada, penetapan rendang lokan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia saat itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama instansi terkait lainnya. Nah, dikatakan juga sahabat, salah satu jenis rendang yang populer di daerah pesisir ini adalah rendang lokan yang tidak terbuat dari daging sapi, melainkan dari tiram atau lokan ya. Nah, rendang lokan ini merupakan salah satu makanan khas masyarakat yang tinggal di daerah pesisir selatan ya. Itunya lebih tepatnya dari Muaro Sakai ya, nggak salah. Nah, sahabat, rendang lokan ini sangat lezat tentunya, memiliki rasa yang berbeda dengan rendang berbahan dasar daging sapi atau kerbau. Selain itu, harga tiram yang lebih murah dibandingkan dengan daging sapi atau daging lainnya memicu masyarakat sekitar untuk lebih kreatif memproduksi rendang lokan sebagai identitas kuliner pasisir.

Nah, sahabat, rendang ini bagi suku Minangkabau tidak hanya dianggap sebagai makanan tradisional, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya suatu daerah. Nah, di tahun 2023 ya, di Rendang Lokan Pesisir Selatan dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian sahabat Langkisau di kuliner pastisie edisi kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Dan tentunya sahabat, jangan kemana-mana, kita akan masih mengudara dan kita putarkan lagu-lagu spesial untuk sahabat di sore hari ini, tentunya di 91,2 Langkisau FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 Lengkis FM. Selamat masih di program Kuliner Daerah hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Masih bersama Vivi menemani sahabat semuanya. Selamat sore, dan tentunya untuk hari ini selamat beraktivitas buat sahabat yang masih beraktivitas atau yang memang lagi di perjalanan juga, mengikuti mungkin dari tadi ya beberapa kegiatan refreshing juga untuk keluarga, bersama keluarga hari ini. Ya, memang untuk sore hari ini sahabat di Kuliner Daerah kita akan hadir dengan macam-macam kuliner mungkin yang bisa sahabat cicipi juga di rumah, walaupun tempat dan asalnya itu jauh ya. Dan nanti kita akan ada menemani sahabat juga dengan teman-teman dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Selamat sore untuk semuanya, sahabat bergabung juga bersama kita di 91,2 Lengkis FM. Selamat sore untuk sahabat, ini cuaca juga nanti ya sepertinya mau hujan. Hati-hati buat sahabat yang masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat, keluarga menunggu di rumah.

Dan memang kalau untuk sahabat ya dalam perjalanan dan perkembangannya di kuliner Indonesia ataupun kuliner Nusantara gitu ya, dari abad ke-16 hingga abad ke-19, itu keberagaman luasnya memang kalau untuk jenis makanan ada di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki berbagai macam cara untuk mengolah sumber makanan yang ada. Keberagaman dalam cita rasa dan kuliner ini tidak semata-mata muncul begitu saja, namun melalui perjalanan sejarah yang panjang. Kedatangan Eropa di abad ke-16 hingga kedatangan Jepang di abad ke-20 serta bangsa-bangsa lain juga sangat berdampak terhadap perkembangan kuliner di Indonesia. Namun sahabat, perjalanan kuliner yang mana untuk Indonesia sendiri itu sudah berkembang ya sejak abad ke-10, 6 abad sebelumnya. Jadi banyak macam makanan yang ada di Indonesia itu terjadi akibat akulturasi antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang pernah singgah di Indonesia, seperti Cina, India, Inggris, Jepang, Belanda, dan bangsa-bangsa lainnya. Nah, di sini sahabat, kita akan hadir untuk menelusuri ini, memaknai sejarah kuliner Indonesia yang panjang sekali. Oh, nanti dulu ya untuk Benyamin untuk bernyanyi. Nanti kita akan naikin ya sebentar lagi. Jadi memang sahabat, kelangkaan sumber daya makanan, rempah-rempah dan bumbu, cara pengelolaan dan lama waktu pengolah pun tergantung ya. Itu menjadi alasan dibalik tingginya harga makanan tertentu di pasaran. Walaupun di restoran sendiri di bintang 5 ya, ada restoran dengan 3 Michelin Star. Hal ini juga membuktikan bahwa makanan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan seseorang. Selain kekayaannya terhadap budaya dan alamnya yang begitu indah, Indonesia sendiri juga memiliki keberagaman dalam hal makanan. Perjalanan sejarah kuliner Nusantara merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang, di mana pencampuran budaya dan cita rasa baru yang terjadi saat bangsa asing mulai masuk ke negeri ini telah memberikan Nusantara ya yang variasi juga dengan cara-cara baru dalam mengelola sumber makanan yang kita miliki. Jadi banyak hal juga nih sahabat, kalau untuk dari perkembangan kuliner di Indonesia, kemudian pengaruhnya apa gitu ya kan. Terkadang memang sahabat, dalam kuliner dan kebudayaan itu beragam ya, di mana sudah menjadi ciri khas Indonesia sejak dahulu kala gitu. Jadi perlu juga nih sahabat, dalam perkembangan kuliner gitu, kuliner-kuliner di Indonesia yang tentunya saat ini masih kita nikmati, dan sepertinya nanti kita akan hadirkan beberapa makanan-makanan yang ada di Indonesia yang merupakan sebuah cita rasa yang enak dan pastinya enak untuk dicicipi hari ini.

11.2 lagi saya FM ya, ada dari Angel Voice, Sapa Lenang Hupilit ya. Ini lagu Batak yang sering Pipi suka gitu ya kan, karena lagunya memang mendalam sekali. Kalau artinya di sini, kalau sudah ku pilih gitu ya, begitu aku sudah memilih katanya. Jadi memang harus memilih. Jadi untuk kali ini nih, sahabat, memang banyak ya kalau untuk kuliner-kuliner juga, apalagi kuliner Batak yang tidak banyak diketahui banyak orang. Kuliner Batak sendiri dikenal luas melalui sajian seperti saksang dan arsik, namun masih banyak makanan tradisional lainnya yang belum begitu dikenal oleh masyarakat di luar Sumatera Utara. Beragam hidangan memiliki cita rasa khas yang terbentuk dari perpaduan rempah-rempah lokal serta teknik memasak yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu makanan yang jarang diketahui adalah naniura, yaitu olahan ikan mentah yang dimarinasi menggunakan bumbu khas hingga dagingnya menjadi lembut tanpa proses pemasakan dengan api. Hidangan ini sering disebut sebagai sashimi khas Batak karena memiliki konsep penyajian yang unik dan berbeda dari makanan lainnya. Masyarakat Batak juga mengenal makanan tradisional berupa dengke mas naniura yang memanfaatkan ikan segar sebagai bahan utama dengan tambahan andaliman dan berbagai rempah pilihan. Kombinasi bahan ini pun menghasilkan sensasi rasa yang kuat dan menggugah selera. Melestarikan kuliner Batak yang belum banyak dikenal merupakan langkah penting untuk menjaga kekayaan budaya Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang mengenal makanan tradisional ini, semakin besar pula peluang untuk mempertahankan warisan kuliner yang berharga.

Nah, kali ini sahabat kita akan coba nih membuat resep ikan arsik khas Batak ya, yang mana salah satu hidangan tradisional khas Batak yang paling terkenal dengan cita rasa gurih, pedas, dan asam yang khas dari Andaliman. Yang pertama kita siapkan bahannya, ada ikan mas atau ikan nila 1 kilo, kemudian kacang panjang, bawang Batak atau lokio secukupnya, bunga kecombrang, asam cikala dan serai, daun jeruk dan air secukupnya. Bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri, ini bawang merah 12 siung ya, bawang putih 6 siung, kemiri 4 butir dan kunyit 2 ruas, jahe 1 ruas, lengkuas 1 ruas dan andaliman 1 genggam. Cabai merah dan cabai rawit sesuai selera saja. Susun sebagian serai, daun jeruk dan kecombrang di dasar wajan atau panci sahabat, dan kemudian letakkan ikan di atasnya, lalu tata kacang panjang dan lokio di sekeliling ikan. Tuang bumbu halus yang sudah dicampur air dan garam ke atas ikan, kemudian kita masak menggunakan api kecil tanpa diaduk hingga air menyusut dan bumbu meresap sempurna. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kalau untuk kali ini sahabat ingin mencoba membuat ikan arsik khas Batak ini, silakan ya untuk sahabat, karena memang di suasana seperti ini bawaannya sih lapar-lapar aja ya. Baik, untuk kali ini informasi waktu ibadah sholat maghrib di pukul 18.12 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita sahabat di program kuliner daerah hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026, dan nanti Vivi akan kembali menemani sahabat di liputan

0: وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَى.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Dia orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adhan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz adhan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia. Karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Anda mikir di sini musolla tempat disolatkan tuh. Oke, okay? Musolla tempat sujudnya di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada enggak yang mencela? Ada. Tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Enggak ada ketegangan, enggak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini, istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini, dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat tuh bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Goodbye.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, enggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh. Karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya. Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: terkenal. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di liputan pertama malam hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Pemprov Sumatera Barat optimalkan pajak kendaraan lewat KBR Pajak 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar GBR Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kemudahan layanan dan kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Gubernur menyatakan GBR Pajak 2026 menjadi wadah pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui berbagai hadiah menarik sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Pemprov Sumatera Barat telah menghadirkan berbagai inovasi layanan perpajakan untuk memperluas akses masyarakat dalam membayar pajak, diantaranya melalui Samsat Nagari, Samsat Malam Minggu, layanan pembayaran saat Car Free Day, serta kios elektronik Samsat. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi juga menyatakan kegiatan GBR Pajak 2026 menjadi salah satu sarana untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat telah mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontribusi wajib pajak bagi pembangunan Sumatera Barat. Kepala Bapeda Sumatera Barat Al-Amin menyatakan kegiatan GBR Pajak 2026 merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumatera Barat dengan Kepolisian PT Jasa Raharja dan Bank Indonesia serta Bank Nagari. Ditegaskan, pelaksanaan GBR Pajak 2026 tidak menggunakan dana APBD dan berbagai hadiah serta fasilitas dalam kegiatan tersebut merupakan dukungan dari mitra serta UPTD Samsat dan Bapeda se-Sumatera Barat.

Pemerintah siapkan 115 miliar rupiah pulihkan 38 ribu UMKM Sumatera Barat. Pemerintah pusat menyiapkan dukungan 115 miliar rupiah bagi 38 ribu UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diarahkan tidak hanya untuk pemulihan modal usaha tapi juga peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu kembali berproduksi dan perluas pasar. Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Morraza menyatakan, dukungan pemerintah harus dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan agar UMKM tidak hanya kembali berusaha tapi juga mampu meningkatkan daya saing. Pelaku usaha didorong memperbaiki kualitas produk dan kemasan, meningkatkan efisiensi produk serta memanfaatkan kanal digital untuk memperluas pasar. Di samping itu, Gubernur Sumatera Barat Haji Malidin Syarullah menyampaikan pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi usaha sebelum bencana, tetapi juga membentuk UMKM yang lebih kuat, adaptif dan mampu menjangkau pasar lebih luas. Sedangkan Rektor UNAN, Dr. Eva Yonedi menyatakan untuk mendukung pemulihan pihaknya menyediakan ekosistem pendamping melalui Scan Technopark, Inkubator, Bisnis Laboratorium, serta kepakaran lintas bidang. Dukungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengujian produk, pelindungan KK intelektual, serta pendampingan usaha. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan Berita Malam edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 dan nanti di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasisi. Informasi waktu ibadah sholat di hari ini sahabat di pukul 19:21 waktu Indonesia Bagian Barat. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Jadi tek kata badan sari kalau iyo tek sewantu itu ambo ke pasar nak lo lahi bercerita balik ambo jo kawan. Mendengar kata cu itu onde sari ayana ete. Jangan pai ke

Dari kawasan jalan aja aku Salim Painan 11,2 Langkis FM. Sahabat, mari kita lanjutkan ke Bali untuk Raba Pasisi lah hilang ayah Mangko Manyasa. Kita ulang kembali untuk vol 3-nya untuk penyusul nanti vol 4 ini juga merupakan vol terakhir dari Rabab yang berjudul lah hilang ayah Mangko Manyasa. Baik, itu di hari ini sahabat, tepatnya Minggu 4 Oktober 2026 kita akan mengikuti kembali lanjutan Rabab minggu kemarin. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, mari kita dengarkan bersama.

di te kata badan sari kalau iyo te sewantu itu ambo ke pasar nak lolai bercerita balik ambo jo kawan mendengar kata cuy itu onde sari ayana ete.

Ambo pulang letek ke rumah mana mandanga kata cuy itu jadi nak kata badan etik bawa datar ke rumah sama laki barangke.

turunnya ambil onda sekali. Kau pulang ke rumah badan sari setolah naik hati onda-ondanya acak lambik-lambik pulang.

Dape di tangan barunya datang ngietik wali ondetik dengan warna. Oh iko maon datik badanetik mungkin ambo kepaika Malaysia paspor ledak.

badan etik di kampung sejojo mandi di kampung sejojo etik mandela tuo etik lagai siaju nang kama urus mandi oba itu kato badan etik mandanga kato cuit itu onde etik dengan bana yote oman kona muetik ke Malaysia untung barubah nasib badan talawa nonjak ranang kayu talawa nonjak ranang lai.

te ko iyo barisu anak kakapai. Hoi ko masih ado juo nak piti juo padi na 800,000 lai ambil di sari piti 800,000 baola nak untuk biaya jalan ke untuk balanjo beko di

di rumah mandi baca assalamualaikum menjawe mandi sekali alaikum salam kata mandi naik lah naik ati rumah kosato lah naik ati rumah baru bakato badan sari onde mandi sayang yo sari maafkan badan diri sari dari ketik sampai lah gadang ambo kekapai jaso mandi alun tabale. Oh maafkan badan diri sari dari duya sampai kaki sari jangan dibari doso tumpak di pado hari kini mungkin sari meninggal rumah nanambo kapai marantau hambo kapai mandi ke Malaysia paspor ala sudah tabue iko paspor ado ditah.

Tuh dari anak maratuk badan diri mandi nyepaci tangan badan sari onde nak kanduang sari nak sari sorang tongga babel yang sari sorang anak badan mandi tuo siko si bon susiko upik siko si buyon siko yona. Oh mandela gaek nak bantu iko yona. Oh mandela kado sakit-sakit mandi tuo bapak ndak ado dapet sari kamaran tau jauh Malaysia rantau bantu.

manjawe badan sari onde mande sayang yo sari ditaga indak kata taga dilarang indak kata larang nanawa kepaiju oh pakaian sudah nyop simpan pakaian sudah nyobungkuila masuk kata selo elok selamat tinggal badan mande rilanjar.

Nang kabalik kayo lana anak mandi talawan nonjak rang di kampung pahimpi kato orang nan lai kato sampai sari barangke barangke dari simpang padang marapalam lagi.

menuju daerah Pejaret Sungai Bulu anak lamot.

baru ke Malaysia. Tak lama sedang di jalan lah tiba di tampik. Nanya tujuh di tiba di tampik. Pajaras tu mah badaninya. Siapa nama etik tu banamu.

itu, ko itu dia sari dan takui ko lai lamaran batarimu. Ambo balian empon cie, catatlah nombor empon abang. Barangke sari ke kampung dulu, bangun rumah di korong kampung.

barubakato badan sarion bete dengan bana danga dibako badan sari ndak gunote sari di kampung iko mas sure sure tanah paci latte sure tanah.

sialah kaluat tenyonamo badan sari basanang-sanang badan inyo agak sajo di badan inyo dek sari jo apran nyo ala basanang-sanang sanang, sanang, sanang.